Pro Diary Tahunan Teman Terbaik Kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, barangku Julfan Gafar. Dan sebelum kita dengan informasi-informasi akan hadir untuk kamu teman Pro 2, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kita akan dengerin lagu dari Papua, ada Air Mukim Squad dengan Musamus.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Prodori tahun lah teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita ke informasi nih teman Pro 2 nih. Pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional diikuti 45 peserta. Nah, sebanyak 45 orang dari 17 provinsi mengikuti pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional di Kota Solo. Program intensif ini bertujuan meningkatkan efektivitas pencarian bibit atlet potensial untuk ajang olahraga prestasi internasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan kegiatan tersebut mulai Selasa 19 Mei 2026 sampai Jumat mendatang. National Paralympic Committee of Indonesia NPC Indonesia turut berkolaborasi dalam mengelola pelatihan tenis bagi para tenaga medis. Seluruh peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis atau dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Salah satu pemateri kegiatan tersebut adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dokter Retno Setianing. Nah, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus, ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, berarti saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun, bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena itu mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang, supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk sehingga kemudian disebut kent.

0: Prodo RRI tahun teman terbaik kamu. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 nih, transformasi digital didorong perkuat desa. Anggota Komisi 1 DPR RI Yuda Novanza Utama mendorong penguatan desa dan UMKM melalui transformasi digital. Langkah itu dinilai penting untuk membangun kemandirian ekonomi desa di era digital. Hal itu disampaikan dalam webinar literasi digital bertema membangun kemandirian desa di era baru koperasi UMKM di Jakarta Selatan, Selasa 13 Mei 2026, dan kegiatan ini digelar Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI. Menurut Yuda, desa memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia dinilai menjadi kunci utama. Selengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id. Baik teman Pro 2, nanti setelah ini ada obrolan menarik untuk kamu ikuti. Kita bakal membahas tentang ini udah menjadi gimana ya, penyakit masyarakat sih sebenarnya ya. Oke, nanti lebih detailnya ya, pembahasan atau obrolannya ya, kamu ikuti di obrolan Spada pagi ini.
1: Pertama, kita sudah berteman.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Salam bahagia untuk seluruh teman Produa dimanapun berada. Ya, senang sekali hari ini. Para kujulpan gafar di edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Nah, kita bakal membahas satu topik menarik nih, guys. Tentang mencari kesenangan tanpa zat adiktif. Nah, jadi banyak orang ya mungkin sering mencari pelarian karena stres dengan tugas, stres dengan pekerjaan, ataupun punya masalah pribadi. Nah, bahas hal yang kita akan bahas ini ya, mungkin adalah hal-hal yang tempat positif untuk bagaimana kita bisa mengisi aktivitas ataupun keseharian kita dengan hobi, dengan olahraga, atau juga dengan eksplorasi bakat ya, dibanding mencari pelarian yang instan lewat narkoba. Oke, kita akan bahas ini bersama dengan penyuluh narkoba ahli muda, ada Kak Asep Abdurrahman SKM. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Kak Jumpa, Pak.
4: Oke, selamat bisa pagi. Dengar suara bagus nih ya.
5: Ya.
4: Oke, baik. Nah, ini mungkin Kak Asep ini ya, kita membahas tentang mencari kesenangan tanpa zat adiktif. Kalau dari Kak Asep sebagai penyuluh narkoba, gimana nih?
5: Siap. Baik, apakah Kak Jumpa bisa mendengar suara saya?
4: ada ya? Enggak ada yang bosan lah. Hal penting, hal baik yang disampaikan ya.
5: Siap. Oke, jadi sebelumnya saya akan menyapa dulu nih sahabat sepadas, sahabat Produa dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia tanpa narkoba ya. Jadi mengenai terkait bagaimana kita mencari kesenangan tanpa zat adiktif, ini hal yang sama sebenarnya, ini gampang-gampang susah ya di era modern saat ini. Jadi kita sebelum meranjak ke sana, kita harus tahu dulu apa itu zat adiktif ya, dan apa itu kesenangan. Nah, mungkin dimulai dari sana dulu ya, Pak Irfan.
4: Iya.
5: Jadi kita mulai dari zat adiktif ya. Zat adiktif itu adalah zat atau obat ya, bukan narkotika, bukan psikotropika, yang bisa membuat kita ketergantungan. Nah, ini. Nah, terus apa itu kesenangan? Nah, kesenangan itu atau kebahagiaan itu sesuatu yang membuat kita bahagia, sesuatu yang membuat kita happy, yang membuat kita merasa sumringah. Terus, nah dari mana kesenangan itu bisa kita dapatkan? Ada dua hal sebenarnya yang kita dapatkan. Secara alami atau secara sintetik. Nah, ini kita mengarah ke zat adiktif ya. Nah, kalau secara sintetiknya itu kita bisa buat kita bisa dapatkan dari zat adiktif itu loh. Ya?
4: Ya.
5: Yeah. Mm-hmm. Halo?
4: Ya.
5: Dari zat adiktif. Nah, ada beberapa zat adiktif ya. Mungkin yang biasa orang-orang ya, atau di luar sana generasi muda yang biasa cari gitu ya. Bisa dari rokok, dari minuman keras, atau dari bahkan dari obat-obatan. Nah, seperti itu. Tapi ada kebahagiaan atau kesenangan ya kesenangan yang bisa kita dapat secara alami. Nah, apa itu? Nah, ada dalam tubuh kita itu yang namanya hormon endorfin. Endorfin ini adalah hormon yang mem-create atau membuat rasa senang dalam hidup kita. Nah, seperti itu, mungkin itu dulu Pak Jumpan.
4: Oke. Nah, mungkin apa ya, kalau kayak tren-tren begitu, tren tempat-tempat nongkrong, atau ya bisa dibilang ya, cara anak muda, kita gak usah keluar ya, kita mainnya di kota tahunan aja dulu lah ya.
5: Siap,
4: mereka mencari hiburan. Kalau dari Kak Asep melihat tren-tren seperti itu, ada gak indikasi-indikasi?
5: Ya, kalau kita lihat ya dari tren di kota tahunan sini, ada dua sisi ya, ada yang positif, ada yang negatif. Ya, kalau dari sisi positifnya, tren-tren di sini sudah banyak ke menjurus hal positif ya. Pertama ya, banyak sekarang anak-anak muda, generasi Gen Z, generasi milenial, atau bahkan generasi atau boomers juga ya, yang mencari kesenangan ke dalam olahraga ya. Olahraga. Nah, kita lihat kan di bola pas, di jalan-jalan, banyak orang yang sudah mulai berlari, fun run, jogging, pagi atau sore, kita seringlah melihat orang-orang bertemu dan mereka kita lihat sangat merasa senang dan merasa menemukan kebahagiaan mereka di olahraga atau di dengan cara berlari atau berjoging. Tapi ada sisi lain juga yang mungkin mereka mencari kesenangan di hal-hal yang negatif. Contohnya seperti mungkin ada pertemuan-pertemuan, nongkrong-nongkrong. Mm-hmm. Ya. Tapi nongkrong juga di sini juga ada yang nongkrong positif juga mungkin dia ya minum saraba terus mungkin ada juga makan pisang goreng sekedar ngeteh di pantai di boulevard atau di kafe-kafe itu juga hal yang sebenarnya bagus juga positif juga mungkin untuk meningkatkan komunitas membangun jaring dan sebagainya tapi ada yang harus kita khawatirkan dan kita perlu waspada adalah nongkrong-nongkrong yang nggak biasa. Nah, mungkin nongkrongnya di pos-posan, nongkrongnya di mungkin di
4: tempat tertutup.
5: Di hal yang mungkin di tempat-tempat sepi. Nah, sambil bawa botol aqua racing mungkin, mungkin sambil bawa lintingan-lintingan. Tembakau yang mencurigakan, nah ini yang harus kita waspadai. Nah itu, seperti itu.
4: Apa-apa berkedok ini ya Kak Asep ya berkedok privat. Tempat-tempat. Aduh. Oke. Tapi kayak ini mungkin dari Kak Asep bareng kawan-kawan ya di BNN. Yeah. Apakah ada data atau temuan kayak kasus penyalahgunaan kayak zat adiktif ya seperti ngelem, komiks atau narkoboy yang mungkin menonjol di kalangan remaja di daerah kita akhir-akhir ini yang akhir-akhir ini ya.
5: Kalau kita berkaca di data rehabilitasi ya.
4: Iya halo.
5: Masih ya halo ada masih. Ada suara saya?
4: Ada. Oke.
5: Okay. Apa? Ya. Oke. Okay. Nah, jadi dari berdasarkan data kasus tugas kami yang biasa menjaring atau mencari intervensi di lapangan, kalau untuk zat-zat terlarang itu lebih ke obat-obat psikotropika seperti trihexidine, seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau ke narkotikanya masih belum sih. Obat trihex dan lem habon biasa kalau untuk trennya nah, kami sudah menjaring ke berbagai daerah ke berbagai lokasi di Sangir ini ya di oleh tim rehab ya. Kita menemukan anak-anak muda trennya ke arah sana ke obat trihex, THP ya dan lem habon masih ke arah sana seperti itu
4: tapi maksudnya ada begitu.
5: Ada.
4: Ada ya pastinya ya.
5: Aduh. Ada.
4: Apa ya kayak faktor-faktor yang sering membuat mereka ya terjerumus mencoba zat adiktif ini. Apakah memang karena rata-rata itu ikut-ikutan atau kurangnya pilihan untuk hiburan atau gimana ya Kak Asep ya? Mungkin dari ya. Lebih kuasai lah Kak Asep kan lebih tahu lah.
5: Siap. Oke. Okay. Selama saya berada di sini, saya kan orang bukan asli Sangihe juga ya, saya dari Jawa Barat. Nah, kalau saya melihat dari kacamata saya, sudut pandang saya, mungkin kalau di Sangihe atau di Tahun, nah khususnya memang faktor kurang hiburan memang sangat terasa sekali. Gitu. Jadi di sini memang banyak masih kurang lah ya, untuk mengakomodir ya ekspresi dari anak-anak muda ini, seperti. Gedung-gedung olahraga yang kurang, ya fasilitas olahraga, terus mungkin fasilitas pada seni atau gedung-gedung kesenian. Nah itu sangat kurang sekali sehingga anak-anak di sini mengekspresiannya sebagian ya, ada oknum-oknum yang ke arah negatif seperti ke arah mencoba zat-zat adiktif seperti itu, mencari kesenangan mereka itu. Nah, belum lagi mungkin ada faktor-faktor lain seperti faktor keluarga, faktor karena mungkin ada apa kayak tadi ya, keluarga kayak broken home, faktor tekanan mental, bullying dari teman sebayanya. Kadang-kadang kalau anak-anak muda, terutama anak sekolah ya Kak Julpan,
4: iya,
5: mereka itu gampang sekali tertrigger gitu ketika mereka nah, mungkin dibilang kurang gaul, kurang apa ya istilahnya. Nah seperti hal seperti itu memicu mereka untuk melakukan apa yang diajak oleh temannya, itu trending lah atau FOMO lah, mengikuti hal-hal yang baru yang belum tentu, yang belum tahu dan belum tentu memberikan hal positif buat mereka itu lupa.
4: Oh jadi intinya apa ya, kalau kayak di circle pergaulan ya, pertemanan kan dibilang kalau nggak ikut pakai gitu ya dianggap nggak asik. Iya kan,
5: nggak asik, lo nggak asik kalau nggak pakai, lo nggak asik kalau nggak coba gitu.
4: Iya kan, pasti begitu di lapangan ya.
5: Iya pasti begitu, pasti itu yang mereka itu kan merasa tertekan, merasa terbuli atau merasa mereka nggak percaya diri, akhirnya ya mau tidak mau karena circle-nya mungkin sempit, circle-nya cuma itu aja ya, mau tidak mau mereka mengikuti tren itu.
4: Oke. Tapi ada nggak kayak cara dari Kak Asep dan kawan-kawan untuk kayak mengubah mindset mereka tuh atau pola pikir mereka?
5: Ya kalau kami sementara ya, kalau program BNN ini ya, yang kita upayakan itu kan kita membentuk komunitas-komunitas positif ya, mulai dari sekolah ya. Kita kan sementara yang sudah berjalan itu kita bentuk komunitas namanya Remaja Teman Sebaya. Nah, Remaja Teman Sebaya ini adalah komunitas positif yang bisa membuat circle-circle yang positif juga. Jadi di dalam komunitas RTN ini, nah, para fasilitator atau duta anti narkoba ini mengajak atau menginfluence ya, mempengaruhi teman-temannya untuk bersama-sama berbuat hal positif untuk meningkatkan prestasi kreasi mereka ya, seperti itu kehidupan.
4: Kalau dalam kayak dalam hal apa ya, kayak mengedukasi biasanya kan buat itu tadi yang kegiatannya yang disampaikan oleh Kak Asep tadi, katanya turun ke sekolah, turun ke kampus, atau turun ke tempat keramaian. Nah, untuk memberikan edukasi. Nah, kayak mengedukasi anak muda untuk kayak berani menolak ajakan itu apa ya? Ada apa yang disampaikan sih?
5: Iya. Yang pasti kita kalau turun ke lapangan memberikan sosialisasi, edukasi, informasi ya kalangan pelajar, mahasiswa, kampus, yang pasti kita memberikan pesan-pesan yang positif ya, contoh-contoh kasus yang membuat mereka itu sadar bahwa narkoba ini atau zat-zat adiktif ini bisa membahayakan mereka, merusak tubuh, merusak psikis dan mental ya, terus merusak masa depan mereka. Kita berikan kasus-kasus, contoh-contoh mungkin video, ada kasus-kasus yang mungkin fakta-fakta di lapangan seperti apa yang membuat mereka itu secara tidak langsung menyadari bahwa oh ternyata ini bisa membuat efek negatif untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan masa depan kita seperti itu. Nah selain itu juga kami juga memberikan saran, masukan, tips lah bagaimana kita berbuat hal-hal positif untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kreasi, meningkatkan inovasi agar mereka tuh lebih produktif. Bahwa narkoba itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan kesenangan. Narkoba itu bukan satu-satunya cara untuk melampiaskan masalah atau stres, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti itu.
4: Apa ya, kayak pilihan ada banyak gitu ya.
5: Pilihan tuh banyak, jadi bukan hanya narkoba tapi untuk memberikan kita efek kesenangan, efek bahagia. Nah, ada hal-hal lain yang justru membuat kita lebih merasa bangga, lebih merasa puas, lebih merasa percaya diri, dan memberikan efek happy yang lebih jangka panjang. Nah, contohnya seperti apa nih kita, misalkan kita untuk pelajar ya khususnya. Nah, jadi kalau masih mereka mengembangkan skill mereka, mengembangkan potensi-potensi mereka, contohnya mungkin kalau dia suka olahraga, ya suka menggeluti olahraga tertentu, kan di sini kemarin ada tinju ya.
4: Tinju.
5: Nah itu ya tinju. Nah kalau mereka berlatih tinju dengan giat, dengan tekun, dengan meningkatkan skill, dengan pelatih yang bagus, komunikasi yang bagus, rekrutmen yang bagus, itu bukan tidak mungkin mereka punya prestasi ya. Dan tidak mungkin mereka mempunyai sesuatu yang mereka bisa banggakan ya, membawa nama baik diri sendiri, keluarga, bahkan kompeten ya, seperti itu.
4: Intinya
5: kalau kita lihat kan kemarin
4: intinya ya
5: banyak seperti, sekali kan seperti itu, intinya seperti itulah. Ketika mereka mungkin contohnya kalau mereka berhasil ngejab lawan mereka dengan langsung KO, kan itu mereka juga kan merasa puas juga, senang juga kan, itu
4: endorfinnya,
5: kesenangannya lebih dari narkoba itu.
4: Oke, jadi ada sebenarnya apalagi tadi Kota Taula itu
5: banyak lah.
4: Banyak tempat untuk kita bukan apa ya, untuk bukan hanya pilihan ya, tapi memang begitu banyaknya pilihan sampai pada bingung ya. Sebenarnya sih seperti itu ya.
5: Okay. Sebenarnya ya banyak sekali pilihannya ya.
4: Kalau dari BNN sendiri kayak apa ya, kayak program atau wadah-wadah kreatif dari BNN yang mungkin bisa diikuti oleh siswa, oleh mahasiswa atau masyarakat anak muda gitu ya.
5: Jadi kalau yang.id, ini adalah suatu wadah komunitas yang dikembangkan oleh BNN RI, BNN Pusat, untuk memfasilitasi anak-anak muda untuk berkreasi. Nah, di sana kalau kita klik rayan.id ya, di sana kita bisa menemukan ya, banyak sekali hasil-hasil karya anak bangsa, terutama anak muda ya, bagaimana mereka mengekspresikan ya, kreasinya, potensinya, skillnya dalam suatu bentuk isinya bentuk karya gitu. Karyanya seperti bisa bikin poster, bikin video edukasi, membuat sebuah artikel, membuat sebuah komunitas dan sebagainya. Nah, di sana kita bisa bersama-sama bercengkrama dengan satu komunitas yang positif, bisa saling tukar informasi, edukasi ya, agar bisa sama-sama berkembang, sama-sama menjadi seorang pelajar yang penuh inspirasi, yang bisa memberikan prestasi di sekolahnya itu. Nah, jadi kalau bagi teman-teman sepadan nih, anak-anak muda yang mendengarkan, bisa kita subscribe lah, atau bisa lihat dulu lah rayan.id ya.
4: Apa namanya? Apa namanya?
5: Rayan. R-E-A-N. Rayan.id.
4: Oh, rayan.id. Jadi itu ya. Itu bisa kalau
5: bisa
4: diakses siapa aja ya, pastinya diakses, boleh tonton ya. Di situ belajar.
5: Ya, boleh. Mungkin ada teman-teman kita yang masih belum menemukan apa hal yang disukai, atau menemukan hal-hal yang mungkin mereka ingin menggali potensi, bisa cek di rayan.id. Kali mungkin bisa tertrigger untuk dan berinspirasi untuk mencoba ya, berkreasi bersama-sama teman-teman panel ID ini. Itu juga adalah bukan output dari apa yang kita lakukan di berbagai daerah ya, seluruh BNN kabupaten. Jadi ada duta anti narkoba itu berkumpul di sana semua untuk mengembangkan potensinya itu
4: kedepan. Oke, berarti ini menyentuh istilahnya ke generasi muda. Nah, mungkin tadi ada sempat disebut duta-duta gitu ya. Nah, kalau untuk daerah kita gimana tuh? Ada program duta lagi nih atau apa?
5: Ya, nah ini ya, karena untuk sebenarnya itu kalau dari rencana tahun kemarin tuh ada sebenarnya. Nah, tapi karena efisiensi anggaran ini, efisiensi anggaran ini memang kami ini untuk tahun ini belum bisa membentuk duta tahun, duta anti narkoba atau remaja teman sebaya yang ada di sekolah-sekolah. Nah, karena terbatasan anggaran juga kan, karena nah, maka dari itu mungkin kita menjaringnya dengan cara turun ke sekolah ya, kalau ada sosialisasi atau kegiatan apa namanya pengenalan mahasiswa baru. Nah, kami sambil di sana memberikan input lah untuk sama-sama kita menjadi bagian dari duta anti narkoba di sekolah masing-masing. Untuk pelatihan secara khususnya kami mungkin masih belum bisa untuk tahun ini karena ada efisiensi anggaran seperti itu. Itu Kak Zulfan.
4: Oke, okay. Mungkin ini ya. ini Kasep barangkali terakhir ya. Nih sekalian sama closing ya. Statementnya ya. Ini pesan ya. Kunci nih dari BNN ya. Untuk anak ya. Muda tahunan nih Sangihe juga lebih khusus lagi ya, agar tetap keren, tetap gaul dan bahagia ya. Tanpa zat adiktif.
5: Ya. Jadi untuk anak-anak muda, generasi muda, bukan sekolah Sangihe ya, Ungke Momo lah ya, yang ada di kabupaten sekolah Sangihe ini ya. Narkoba itu atau zat adiktif itu bukan satu-satunya cara atau satu-satunya jalan untuk mencari kebahagiaan. Karena narkoba, zat adiktif, mereka hanya memberikan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang fantasi, kebahagiaan yang sesaat. Ya. Tetapi kalau kamu ingin bahagia, kamu ingin mencari kebahagiaan, mencari kesenangan, ada hal-hal yang lain yang bisa membuat kamu lebih bahagia untuk selama-lamanya. Itu dengan cara meningkatkan potensi diri kamu, meningkatkan skill yang kamu punya, ya. Dengan cara mengekspresikan ke dalam bidang-bidang yang kamu sukai seperti olahraga, kesenian, atau pencinta alam ya, atau bahkan mungkin kamu bisa mengembangkan akademik kamu seperti dalam pelajaran agar kamu bisa meraih prestasi, meraih hal-hal yang positif yang bisa membanggakan dirimu sendiri, orang tua, keluarga, sekolah, bahkan daerah yang kita cintai, kabupaten kepulauan Sangihe. Jadi kamu tetap keren tanpa narkoba, kamu akan tetap senang tanpa narkoba, dan masa depan kamu akan cerah tanpa narkoba. Top narkoba. Ya, lawan narkoba.
4: Lawan, intinya lawan lah istilahnya. Ya. Oke, baiklah. Ya, pasti terima kasih buat Kak Asep ya, dari teman-teman BNN dan hal yang mungkin boleh kita ambil dari obrolan sepada kita mungkin di hari ini adalah bagaimana nih teman Produa bahwa pilihan itu ada banyak gitu ya Kak Sep ya, pilihan ya, itu ada banyak itu. Dan kalian tidak usah memilih pilihan yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Intinya seperti itu ya.
5: Betul sekali.
4: Karena hal positif ada banyak ya buat dipilih. Ngapain pilih yang negatif ya?
5: Betul.
4: Oke. Okay. Baiklah.
5: Ya, pokoknya kalian generasi sekarang generasi cerdas lah. Jangan salah pilih, karena sekali salah memilih maka akan menyesal selamanya.
4: Iya. Nanti pas di tongkrongan cemen ada ya begitu.
5: Ya, kalau ada yang bilang begitu, ayo inilah. Kita sama-sama apa ya hasilnya, kita bangun komunitas lah. Mungkin RRI bisa memfasilitasi kita bikin komunitas positif lah.
4: Apa-apa aja sih yang punya sesuatu yang mengarah ke hal baik ya, ya pasti RRI itu selalu memberi ruang ya untuk hal-hal seperti itu. Kita bisa gandeng banyak ya di sini, dari musisi, dari content creator, kemudian siswa, mahasiswa atau apa ya, guru-guru apa ya di sekolah. BM juga di kampus, semua kita bisa untuk mengakses dengan mereka. Ya pasti kalau ada
5: tinggal pertanyaannya mau atau tidak.
4: Yes, itu aja ya. Oke. Okay. Kalau untuk hal-hal begitu memang agak-agak bagaimana ya untuk mengajak orang-orang itu juga mereka apalagi hal-hal baik ya pasti. berat-berat
5: masih
4: ya.
5: Agak,
4: ini ya, sibuk nih. Ada ini.
5: Ada aja alasan
4: ya. Tapi kita akan coba ya. Pasti kalau
5: kemasannya ya, kita mungkin lebih kemasan ya. Kemasan itu mungkin biar kita harus mencari kemasan-kemasan baru yang fresh, yang bisa menggandeng anak muda ini biar lebih menarik itu sih.
4: Itu ya, mudah-mudahan ini akan jalan ya, misalnya ke depan kita pelan-pelan saja dan pasti gitu ya. Daripada buru-buru.
5: Pokoknya kita saling bersinergi, berkolaborasi ya, untuk sama-sama membangun lah generasi muda kita ke arah lebih baik lagi.
4: Baiklah, oke, Kak Asep, terima kasih banyak ya, sukses selalu untuk Kak Asep dan kawan-kawan. Jangan berhenti, jangan lelah ya untuk memberantas sesuatu yang merusak.
5: Pokoknya kami tidak akan lelah, tidak akan menyerah untuk terus berjuang berantas dan mencegah penyalahgunaan narkoba dimanapun berada.
4: Ais, mantap. Ini yang begini-beginian yang kita ingin dengar. Oke, Kak Sef, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
5: Terima kasih, Kak Julpan. Selamat pagi semua untuk sepada dimanapun kalian berada.
4: Oke. Iya teman Pro 2, demikian ya obrolan sepada di hari ini yang tentunya hal menarik yang sudah kita bahas tentang mencari kesenangan tanpa zat adiktif, kata Kak Asep tadi dari penyuluh narkoba di BNN Sangihe, bahwa banyak pilihan hal positif untuk kita pilih ya, ngapain pilih hal yang negatif. Oke, nanti kita akan hadir dengan informasi-informasi lain dan juga lagu-lagu yang akan berikan semangat baru untuk hari ini.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Prodo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Waktunya saja Pergafar pamit undur diri ya teman Pro 2 untuk menyudahi kebersamaan kita di Sepada untuk edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih kebersamaannya. Semoga apa yang sudah kami sajikan dan terbaik. Dan selamat pagi dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: baru saja kamu dengarkan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Ami yang bertugas.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe memasang polis naik di lokasi tambang yang diduga ilegal dan menghentikan kegiatan pertambangan. Tidak saja polis naik atau garis polisi, jajaran Polres Sangihe juga memasang baliho yang bertuliskan penghentian kegiatan tambang. Kepala Satuan Reskrim Polres Sangihe Ibtu Stevi Sumulang SHMH kepada wartawan di lokasi tambang Bowone mengatakan bahwa penutupan kegiatan tambang menyikapi adanya dugaan kegiatan ilegal terutama juga terkait keterlibatan warga negara asing.
1: Info Pro 2.

0: Informasi kedua, Taman Pro 2 Gunung Api Awu di Sangit, Sulawesi Utara, Selasa 19 Mei 2026 meningkat dari waspada menjadi siaga. Adanya kenaikan level Gunung Api Awu, masyarakat dilarang beraktivitas radius 4 km. Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan selamat pagi.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Teman Perudu dimanapun kamu berada, 23 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan waktunya kita di Pro 2 Hits List edisi hari ini, Teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bergabung untuk request lagu favorit kamu di Pro 2 Hits List kali ini, Ami buka kesempatan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan tentunya bareng Ami Teman Pro 2 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah yang akan temani santai siang kamu di hari ini. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hit List.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Prodo Hits List. Teman Prodo, solois asal Korea Selatan, Bibi resmi merilis single terbaru berjudul Bumpa pada 20 Mei 2026 pukul 18 waktu Korea Selatan. Dan kabar perilisan tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi dan langsung disambut antusias para penggemar global Teman Prodo. Bersama dengan itu juga, video musik resmi Bumpa juga dirilis dengan menghadirkan nuansa musim panas yang penuh energi. And then Bumpa menjadi karya terbaru Bibi setelah sekitar 1 tahun sejak perilisan album studio keduanya Teman Prodo. Juga melalui lagu ini, Bibi menghadirkan suasana yang bebas, spontan, dan penuh semangat lewat tema menari, bergerak serta menikmati hidup tanpa batas Teman Prodo. Dan perpaduan musik pop global dengan sentuhan Latin dan ritme Karibia membuat lagu ini terdengar segar sekaligus mudah dinikmati. And then Bibi kembali menunjukkan karakter musikalnya yang unik dan berani bereksperimen ya Teman Prodo. Aransemen musik juga yang cara dipadukan dengan beat dinamis menciptakan atmosfer hangat khas musim panas. Dan sentuhan tersebut semakin mempertegas identitas musik global yang selama ini melekat pada karya-karya penyanyi bernama asli Kim Hyung Seo tersebut. Dan video musik Bumpa direkam di kawasan tropis Koh Samui, Thailand dengan visual yang dipenuhi warna cerah dan suasana liburan Teman Prodo. Juga pemandangan pantai, cahaya matahari hingga konsep penuh kebebasan menjadi elemen utama yang mendukung karakter dari lagu tersebut. Langsung saja tanpa berlama-lama kita dengarkan lagunya Bumpa dari Bibi ya Teman Prodo. Dan buat kamu yang masih penasaran dengan informasi dari single terbarunya, informasi ini dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Pradua FM.
3: Teman terbaik kamu. Pradua FM.
4: Pradua FM, teman terbaik kamu.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di Pro 2 Hits List edisi hari ini. Teman Pro 2, dan buat kamu yang masih mau bergabung untuk request lagu favorit kamu, Teman Pro 2, Ami buka kesempatan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kamu bisa WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon Teman Pro 2 0812 5503 8772. Dan kali ini kita dengarkan lagu requestannya Kak Di Dino, Teman Pro 2 dengan Samuel Cipta, Pencuri Malam. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Produ Hitslist edisi hari ini. Dan teman Produ, penyanyi solo Ariana Grande merilis album terbaru pada Rabu 20 Mei 2026. Dan kabar ini cukup mengejutkan karena Ariana tidak memberikan petunjuk apapun ke penggemar mengenai rilisan tersebut. So, teman Produ, edisi terbaru dari album tersebut menambahkan 3 lagu baru dengan total 18 lagu dari sebelumnya dan hanya 15 lagu. Salah satu lagu terbaru teman Produ sudah lama ditunggu penggemar untuk masuk ke dalam rilisan fisik tersebut. And then melalui akun Instagram miliknya teman Produ, Ariana menyatakan rasa bahagia atas album terbaru, satu album dan satu masa yang akan selalu punya tempat sangat istimewa bagiku. Dan teman Produ melansir dari Rolling Stone, Rabu 20 Mei 2026, album tersebut menjadi fondasi karir dari seorang Ariana Grande. Album ketiganya menjadi penanda ciri khasnya sebagai salah seorang penyanyi pop terbesar, teman Produ. Dan menurut pantauan RRI, album edisi terbaru tersebut sudah dirilis secara digital ke platform streaming seperti Spotify, teman Produ. Dan untuk rilisan fisiknya sendiri saat ini masih dalam tahap produksi, namun sudah dapat dipesan walau harus impor. Buat kamu yang penasaran seperti apa lagu terbaru dari rilisan Ariana ya teman Produ, juga informasi terkait album terbarunya dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 48 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan masih di Pro 2 Hits List. 12 menit lagi ya teman Pro 2 waktu kita di kesempatan siar hari ini untuk program acara Pro 2 Hits List. Sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu teman Pro 2 bisa lewat WhatsApp di 0822 1779 7307 atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. And then kita dengarkan satu lagu dari It Gitaf, teman Pro 2, dengan Rutinitas. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan tuntas sudah kebersamaan kita di Prodo Hits List edisi hari ini. Dan teman Prodo masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan, juga informasi terhits ke ruang dengar kamu. Pastinya jangan kemana-mana, di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
3: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
4: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodi FM, teman terbaik kamu masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodi masih bareng Ami dengan berbagai program acara di kesempatan siar hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan informasi UMKM, teman Prodi ke ruang dengar kamu di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Teman Prodi, pelaksana sensus ekonomi 2024 menjadi momentum penting bagi pendataan ulang arah kebijakan ekonomi di wilayah Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong. Dan teman Prodi, data yang akurat dinilai menjadi kunci utama dalam merumuskan strategi pembangunan yang tepat pada sasaran. Menanggapi hal tersebut, ekonomi dari Universitas Victory Sorong dalam dialog di RRI Sorong menekankan data SE 2026 sangat krusial sebagai fondasi kebijakan ekonomi daerah. Dan menurutnya juga, teman Prodi, pemetaan ulang ini sangat mendesak terutama untuk melihat landscape usaha pasca pandemi yang mengubah dinamika usaha mikro, kecil, dan menengah. So, selain itu juga ia menjelaskan bahwa kebijakan fiskal maupun program bantuan pemerintah daerah tidak akan efektif jika masih menggunakan data yang lama, teman Prodi, yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan saat ini. Demi suksesnya agenda nasional 10 tahunan ini, teman Prodi Dr. Yalmid mengajak seluruh lapisan masyarakat dan para pelaku wirausaha lokal, terutama di Kota Sorong, untuk bersikap terbuka terhadap petugas sensus. Dan ia juga menghimbau agar para pelaku usaha bersikap kooperatif dan memberikan data yang jujur demi pertumbuhan ekonomi Sorong yang lebih terarah. Informasi selengkapnya, teman Prodi, juga bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 24, 34 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Pro 2. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan Perm Selatan dari Gubuk Derita. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Santai siang di Prodway FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Santai siang di Prodway FM.
12: Teman terbaik kamu.
13: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di informasi UMKM. Teman Prodo, pelaku usaha muda di Kota Padang mengaku menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha akibat kenaikan harga bahan baku. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, teman Prodo, harus lebih cermat mengelola modal usaha agar tetap dapat bertahan. Salah seorang pelaku UMKM muda Kota Padang, teman Perdua, mengatakan kenaikan harga bahan baku sangat mempengaruhi biaya produksi usaha yang dijalankannya. Dan situasi tersebut membuat sebagian besar modal usaha habis untuk memenuhi kebutuhan produksi harian. And then menurutnya, teman Perdua, keterbatasan modal ditambah naiknya harga bahan baku membuat ruang pengembangan usaha menjadi semakin terbatas. Dan ia berharap pemerintah dapat memperluas akses bantuan modal dengan proses yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil. Ia juga berharap adanya kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga bahan baku, teman Produe, agar UMKM dapat bertahan dan terus berkembang. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Prodou FM. Prodou FM, teman.

pendidikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: kering, keringetan gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita beralih ke Muda Kreatif dengan informasi olahraga, teman Prodo. Teman Prodo, Julian Nagelsmann belum umumkan skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026. Dan yang mencari pemain bermental petarung dan disiplin tinggi gaya khas tim Panzer. So, teman Prodo, pelatih berusia 39 tahun itu menegaskan Jerman tak datang sebagai pelengkap Piala Dunia 2026. Dan Der Panzer membawa mental juara dan siap jadi petarung bagi lawan yang ada. And then teman Pro 2 juga, informasi ini selengkapnya dapat kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20.000 dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: 34 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 dan masih di Pro 2 FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di informasi olahraga edisi hari ini. SC Freiburg siap menantang Aston Villa pada final Liga Eropa 2025-2026. Dan laga tersebut akan digelar di Tupras, teman Perdua, Kamis 22 Mei 2026 pukul 02 waktu Indonesia setempat. Dan Aston Villa datang dengan ambisi mengakhiri puasa 44 tahun mereka meraih gelar Eropa. Final ini menjadi kesempatan The Villans meraih trofi Eropa pertama sejak menjuarai Cup 1981, teman Perdua, hingga 1982. Dan klub asal Birmingham itu terakhir kali tampil di final kompetisi antar klub Eropa lebih dari 4 dekade lalu. Dan tim asuhan Unai Emery itu tampil impresif musim ini, teman Pro 2, setelah finish 5 besar Liga Inggris dan memastikan tiket Liga Champions musim depan. The Villans juga menunjukkan performa meyakinkan sepanjang perjalanan menuju final, teman Pro 2, dan mereka bangkit dari ketertinggalan agregat saat menghadapi Nottingham Forest di final setelah menyingkirkan OSC dan juga Bologna 1909. Dan selain faktor sejarah, teman Pro 2, The Villans juga memiliki sosok Emery yang dijuluki Mr. Europa League, dan pelatih asal Spanyol tersebut punya catatan memenangkan 4 gelar Liga Eropa, masing-masing 3 bersama Sevilla FC dan satu bernama Villarreal FC. Di sisi lain, teman Pro 2 juga akan menjalani final pertama sepanjang sejarah klub. Dan tim asal Jerman yang berdiri sejak 1904 itu berpeluang mencatat pencapaian terbesar mereka apabila mampu mengangkat trofi tersebut. Meski demikian, tim bertajuk itu dibayangi badai cedera, teman Pro 2, Yuito Suzuki dipastikan absen akibat patah tulang. Sementara Patrick, Max, dan juga Daniel Kofi juga masih menjalani pemulihan. Dan nama Johan Mansabi layak diperhatikan di lini tengah. Gelandang berusia 20 tahun itu tampil menonjol sepanjang musim dan diproyeksikan menjadi salah satu prospek penting sepak bola Swiss.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Santai siang di Prodway FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Santai siang di Prodway FM.
12: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan satu informasi olahraga yang terakhir teman Prodo di kesempatan siang hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026, teman Prodo, musim terburuk Tottenham akan terus berlanjut hingga detik-detik terakhir. Dan teman Prodo, derby London terakhir musim 2025-2026 itu berlangsung di Bright London pada Rabu 20 Mei 2026. Dan kekalahan tersebut membuat Tottenham harus bangkit merebut kemenangan di laga pamungkas melawan Everton Minggu 24 Mei 2026 mendatang. Sementara 3 poin hasil kemenangan ini sangat krusial bagi Chelsea dalam menghentikan catatan minor 7 pertandingan tanpa kemenangan. Namun teman Prodo, sang The Blues telah mengamankan tiket Liga Konferensi Eropa musim depan. Dalam pertandingan di Stamford Bridge, 2 gol Chelsea diciptakan oleh Enzo Fernandez menit ke-18 dan Andre Santos ke-67. Sedangkan gol tunggal teman Prodo tercipta oleh Richarlison pada menit ke-74. Usai pertandingan, teman Prodo, kepala pelatih interim Chelsea, menyampaikan atmosfer memberi energi lebih kepada timnya. Dan sorak-sorai penonton menurutnya mendorong para pemain untuk terus berjuang hingga akhir. Dan teman Prodo, selisih 3 hari setelah final Piala FA di Wembley melawan Manchester City, Chelsea kembali beraksi untuk meraih kemenangan. Dan atas hasil ini, teman Prodo, Chelsea kembali menempati posisi ke-8 klasemen dengan mengoleksi 52 poin. Sementara Tottenham Hotspur masih terancam degradasi, berada di posisi ke-17 dengan 38 poin. Dan teman Prodo, hanya terpaut 2 poin dari West Ham United yang berada di posisi ke-18. Pasukan Roberto De Zerbi dituntut untuk merebut kemenangan di laga pamungkas untuk memastikan keberlangsungan di Liga Utama Inggris. Informasi ini teman Prodo selengkapnya di rri.co.id.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Nampilah, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, 9 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan Ami hadirkan kembali lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan Wong Sepele dari DSP. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan setelah tadi ada informasi UMKM, juga informasi olahraga teman Prodo, kali ini kita ke informasi entertainment di Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Teman Prodo, grup band The Massive akan menggelar rangkaian konser bertajuk Home Run Tour di sejumlah negara Asia. Dan tour tersebut akan dimulai dari Malaysia teman Prodo, selanjutnya Singapura, Taiwan, dan Hong Kong sebelum akhirnya kembali ke Indonesia, tepatnya di Ciledug. Dan vokalis Rian Eki Paradipta mengatakan konser tour kali ini memang dibuat berbeda dari sebelumnya. The Massive masih memilih memulai perjalanan konser dari luar negeri sebelum pulang kembali ke tempat asal mereka. And then teman Prodo, The Massive kembali bekerja sama dengan promotor Antara Suara dalam penyelenggara tour tersebut. Dan sebelumnya teman Prodo, mereka sempat berkolaborasi dalam tour Jepang tahun lalu yang digelar di 3 kota berbeda. Dan Rian menyebut status baru The Massive sebagai band independen membuat mereka lebih fleksibel dalam merancang konsep konser tersebut. Dan menurutnya juga teman Prodo, seluruh pertunjukan dalam Home Run Tour diperkirakan secara matang agar memiliki pengalaman yang berbeda dari penonton. Dan Ciledug dipilih menjadi titik akhir dari tour mereka karena memiliki makna emosional bagi seluruh personel The Massive. Dan kawasan tersebut dianggap sebagai tempat lahirnya mimpi dan perjalanan awal band yang kini beranggotakan Rian, Kiki, Rama, Ray, dan Wai teman Produa. Juga kecintaan The Massive terhadap Ciledug juga sempat dituangkan dalam lagu berjudul Jalan Ciledug Raya di album ke-8 mereka. Dan karena itu Rian juga meyakini konser penutup di Ciledug nantinya akan menjadi momen spesial sekaligus penuh nostalgia bagi The Massive dan para penggemarnya teman Produa. Selengkapnya informasi ini dapat kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
4: Oh, yang mulia Ratuku Miranda lah yang paling kuat di negeri ini.
5: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
3: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
5: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
3: Vaksin booster COVID-19? Jenis apa lagi itu?
4: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
3: Seperti itu.

0: Ayo Cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
1: Baiklah Ratu, sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
0: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
1: Ah, bukan begitu Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, Teman Pro 2, hari Kamis 21 Mei 2026, dan waktunya Ami pamit. Nantinya setelah Ami ada ke Olvi yang akan temani sore ceria kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Fini.
1: Loop af.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: No.
2: God, what'd you do that for?
1: Cause he's from the streets.
3: Girl, what you know about the streets?

0: accessories. Ayo dalam sound sebaris.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya, karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Well,

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2 27 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ada kakak Ami menemani kamu, Teman Pro 2 kali ini bareng Kak Olvi ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu. Untuk informasi sore hari ini, Teman Pro 2, Gunung Api Awu di Sangihe, Sulawesi Utara, Selasa 19 Maret 2026 meningkat dari waspada menjadi siaga. Dan adanya kenaikan level Gunung Api Awu, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 4 km. Nah, pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandula Besi. Ia menjelaskan dari hasil rapat bersama Sekretaris Provinsi Sulut Rabu 20 Mei 2026 menginstruksikan pemerintah daerah untuk mitigasi bencana erupsi Gunung Api Awu. Nah, instruksi pemerintah daerah ditujukan kepada pencinta alam dan masyarakat petani untuk tidak beraktivitas di 4 km dari Gunung Api Awu. Wandu menegaskan, kita semua tidak tahu kapan Gunung Api Awu erupsi. Yang dilakukan saat ini sebagai upaya untuk meminimalisir apabila ada korban jiwa yang terjadi. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah menutup pintu masuk menuju puncak Gunung Api Awu. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tuan Pro 2, 14 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jumpa lagi kita di sore ceria ya di hari ini, teman Pro 2. Di hari apa ya? Hari Kamis ya, teman Pro 2. Hari ini 21 Mei 2026. Dan untuk sore ceria di edisi siar hari ini, teman Pro 2, di studio telah hadir teman-teman dari Genpi, Generasi Pesona Indonesia Sangihe. Nah, di sore hari ini ada 4 orang yang sudah hadir, 4 kakak-kakak yang pada ganteng semua ya di sore hari ini. Ya, selamat sore semuanya.
5: Selamat sore.
4: Sore. Oke, okay. Ada Kakak Edmond. Gimana ya kabarnya Kak Edmond?
5: Sangat baik sekali.
4: Oke, okay. Ini Kak Edmond sebagai apa nih, Kak?
5: Jadi saya di Genpi posisinya adalah sekretaris. Genpi.
4: Oke, okay. Terus ada Kakak Musamil.
6: Ya, halo Kak.
4: Kakak Musamil sebagai apa nih?
6: Saya kebetulan di Genpi Sangihe sebagai ketua harian, Kak.
4: Oke, okay. Ada juga Kakak Reza. Kak Reza, hai Kak Reza.
7: Halo Kak Ol.
4: Iya, apa kabar? Oke, okay, ini paling awal datang di studio. Semangat sekali Kak Reza sore hari ini. Kak Reza sebagai apa, Kak?
7: Jabatan saya di Genpi Sangihe itu sebagai Kepala Divisi Offline dan Partnership.
4: Oke, okay. Terus ada Kakak Geraldo. Hai Kak Geo.
8: Halo, selamat sore.
4: Sore Kak Geo, gimana kabarnya Kak?
8: Sangat baik.
4: Oke, okay, sebelum kesini apa aktivitas seharian?
8: Sebelum kesini?
4: Iya.
8: Di rumah aja sih.
4: Oh, di rumah aja. Oke, okay. Ini Kakak Geraldo ini sebagai apa nih di Genpi?
8: Jabatan saya di Genpi itu
4: Divisi Online. Oke, okay, baik. Iya, teman Pro 2 di sore hari ini sekali lagi yang mau bergabung boleh ya langsung komen di kolom komentar Facebook RRI Pro 2 Tahuna. Yang mau komen-komen, yang mau tanya-tanya tentang seperti apa sih aktivitas atau kegiatan dari Genpi Generasi Pesona Indonesia Sangihe ini. Sekali lagi ada Kakak Edmond, ada Kakak Muzamil, ada Kakak Reza, ada Kakak Geraldo ya. Tentunya pertanyaannya dibuka seputar kegiatan dari Genpi ya teman Pro 2. Kalaupun ada yang ingin tanya-tanya nomor boleh ya kakak-kakak ya? Boleh.
5: Boleh.
4: Baik. Oke, okay, ini kemarin Kak Olvi mendengar informasi dari Kakak Edmond, katanya kemarin Genpi melakukan ekspedisi langsung ke Gunung Amo ya, Awo. Yeah. Oke, okay, itu kapan Kak?
5: Jadi itu dilaksanakan tanggal 15 sampai 16 kemarin bulan Mei.
4: Oke, okay, bukannya ada informasi bahwa Gunung Awo lagi berstatus?
6: Ya, kebetulan pas pendakian, status itu nanti naik setelah kami turun.
4: Oke, oke, oke. Jadi
5: kikis.
4: Kikis. Hampir kikis. Oke, okay, ini ceritanya ini ekspedisi berlangsung seperti apa, Nak? Seperti apa? Dan cerita yang paling berkesan selama ekspedisi? Ini kan 2 hari dilaksanakan. Oke, okay. Tujuannya dulu melakukan ekspedisi apa nih?
6: Oke, yang pertama tujuannya kita membangun secara intim enggak kebersamaan dalam Genpi dulu. Terus yang sebenarnya yang paling penting di sini kami ingin memperkenalkan dari segi wisatanya, wisata itu dari segi wisata alam, budaya dan sejarahnya, Kak.
4: Oke.
6: Terus kemudian dari untuk ini sih lebih lebih ke arah untuk mengingatkan teman-teman di Sangihe juga bahwa potensi di Sangihe ini dari segi wisatanya sangat sangat-sangat menonjol, Kak, sebenarnya.
4: Oke. Oke. Kak Musamil, kalau ingin tahu nih, Kak Musamil memang asli Tahuna, asli Sangihe atau oke, asli baik. Oke. Ya, jadi tujuannya sependapat ya dari kakak berempat ya. Oke. Nah, yang paling berkesan apa selama melakukan ekspedisi 2 hari? Kakak Reza mungkin?
7: Paling berkesan itu kebersamaannya sih.
4: Oke. Okay.
7: Ya, karena kebetulan mendaki kemarin itu di AU ekspedisi itu kebetulan agenda dari offline dan itu kebetulan program dari saya offline sendiri.
4: Oke.
7: Okay. Ada 10 orang yang ikut, teman-teman Genpi, mulai dari sekretaris bendahara, ada juga Kadif, terus anggota-anggota teman-teman yang lain. Di sana itu kami bukan hanya sekedar okay, kita memperkenalkan AU wisatanya dari segi keindahannya, tapi selama perjalanan trekking itu kebersamaannya.
4: Oke. Okay.
7: Yang dilihat terus itu juga bagaimana kita memposisikan ego masing-masing. Jadi itu kalau di jalur harus saling memperhatikan satu sama lain sih.
4: Oke. Okay. Kalau dari Kak Edmond?
5: Dan kemarin juga Kak, kita selama pendakian itu bukan hanya kita maksudnya mengeksplor dari segi visual wisata, tetapi di situ juga kebetulan ada teman, dia adalah salah satu pemilik sanggar Apapuhang.
4: Oke. Okay.
5: Jadi sepanjang jalan itu kita diceritakan nih misalnya legenda Gunung Au ini asal mulanya dari mana. Jadi pas di pos-pos pemberhentian itu kita istirahat, itu dijelaskan nih maksudnya asal usul dan jadi cerita-cerita lokal. Jadi nyala ada perasa di pedalaman. Jadi karena bukan hanya mata kita yang kenyang tetapi pengetahuan
4: okay.
5: Edukasi.
4: Salah satu cerita apa nih? Misalnya di Batu, misalnya Batu ini punya legenda seperti ini, apa nih contohnya?
5: Enggak, kayaknya lebih ke keseluruhan. Jadi asal usul Gunung Awi itu diceritakan mulai dari part 1 sampai kita sampai di pos 6 seperti
4: baik,
5: itu.
4: Baik. Bisa diceritakan sedikit?
7: Kalau dari yang seingat saya, kalau Gunung Au kalau menurut legendanya orang Sangihe itu berasal dari raksasa ya, bernama
4: Angsuang.
7: Angsuang.
4: Oke. Okay.
7: Mungkin ada tambahan dari Gil?
8: Ini cerita dari
4: Vincent. Oke. Okay.
5: Jadi cerita dari Vincent itu legendanya zaman dulu itu ada mungkin makhluk-makhluk raksasa seperti itu. Jadi disebut sebagai Angsuang.
4: Okay.
5: Jadi waktu itu terjadi mungkin peperangan di seputaran situ. Kemudian itu ketika Angsuang ini mati atau meninggal, itu dikubur di situ, akhirnya jadi gunung. Seperti itu kira-kira.
4: Oke, okay, cerita sekilas, legenda. Ya. Baik, oke. Okay. Iya, teman-teman Produa sekali lagi yang mau bergabung boleh ya. Nah, gimana nih, apa yang membuat Gunung Awu menarik untuk dijelajahi anak muda atau teman-teman dari Genpi? Apa yang
8: buat menarik Gunung Awu itu view-nya. Karena beda lagi dengan gunung-gunung yang ada di Sulawesi Utara ini. Gunung Awu ini view-nya sangat besar dan bukan hanya satu tempat. Bukan hanya satu tempat yang ada view-nya kayak ada kawah gunung, tapi ada pulau-pulau, kawah gunung, terus kampung-kampung sekitar Pulau Sangihe ini bisa banyak terlihat.
4: Oke, okay, jadi lebih ke view begitu ya?
8: Iya.
4: Oke. Okay.
8: Memanjakan mata lah.
4: Oke. Okay.
7: Tambahan sedikit mungkin selain view juga mengenai vegetasi atau flora dan fauna ini.
4: Oke.
5: Jadi kemarin kita juga pas nginap di Pos 6 itu kita disuguhkan oleh hewan endemik Tarsius. Jadi hanya segelintir orang yang bisa melihat dan dia menampakkan diri. Dan kita pas menginap itu malam, dia dekat sekali dengan tenda kita.
4: Okay.
5: Tenda.
4: Ada. Jadi bisa melihat semua.
5: Bisa. Waktu itu luar biasa juga perjalanan.
4: Sempat di dokumentasi?
5: Iya, ada sama teman kayaknya, sama Vinci.
4: Oke, baik. Menurut teman-teman dari Genpi, keunikan wisata alam Kepulauan Sangihe dibanding daerah lain apa? Mungkin ada teman-teman yang dari Genpi mungkin sudah pernah wisata ke daerah lain. Nah, dibanding dengan Sangihe apa nih keunikannya?
6: Mungkin dari segi keunikannya, Kak, di Sangihe ini sekarang sudah memiliki wadah. Alhamdulillah ke adanya kami Genpi Sangihe itu menjadi suatu wadah untuk para wisatawan mencari informasi-informasi terkait tentang wisata di Sangihe. Terus yang kedua dari segi budaya dan sejarahnya, Kak. Jadi Sangihe juga punya keunikan dari segi sejarah dan budayanya. Ada lagi yang terkait dengan dari segi budaya dan sejarahnya itu mengenai tentang acara pesta turude. Dan itu tidak terjadi di beberapa daerah. Misalnya kemarin aku perjalanan ke Bolangitang di Sulawesi Utara juga di Kabupaten
5: Bolangamongondo
6: Timur. Bolangamongondo Timur itu di sana pariwisatanya juga sudah maju tapi tidak semaju di Sangihe dan tidak sekaya di Sangihe, Kak. Sangihe ini bisa dibilang lengkap lah dari segi sisi budaya, dari segi sisi sejarah, apalagi dari segi sisi visual
8: pariwisatanya.
6: Itu sudah sangat-sangat lengkap.
5: Dan kemarin kita juga, Kak, kalau bicara pariwisata di Sangihe ini, sebenarnya banyak tempat-tempat wisata yang harus dieksplor. Seperti kemarin kita juga ada bersih-bersih pantai di Hak Patung itu, yang terkenal sekarang namanya Pantai Biwai. Dan itu menunjukkan panorama yang sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi mungkin karena dari sini aksesnya itu sangat jauh, karena dia berada di Tabukan Selatan Tenggara, terlebih khusus di Kampung Ahak Patung. Jadi kalau teman-teman weekend atau punya waktu luang bersama keluarga, silakan bisa datang ke sana. Jadi karcisnya ya seikhlasnya saja. Mungkin untuk pembangunan di kampung tersebut. Seperti itu.
4: Berarti teman-teman dari Genpi ini hampir semua tempat wisata di Sangihe sudah dikunjungi gitu ya?
5: Jadi bukan cuma dikunjungi, tapi kita membantu untuk mempromosikan dan mengeksplor lebih dalam lagi. Supaya tempat wisata di Sangihe itu kan paling banyak itu istilahnya DP kasar-kasar panas-panas tai ayam dang. Jadi ada DP momen terkenal. Berikut hilang ditelan Mbak bumi seperti itu dang. Tapi kita mencoba untuk terus mengeksplor dang. Seperti Gunung Awu ini dalam beberapa waktu ini kan sangat banyak sekali dikunjungi oleh para pendaki dari luar Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi kemarin kita juga hampir berbarengan dengan kita itu dari pendaki dari Bitung, Minahasa Utara dan Manado. Jadi kita pergi bersama-sama itu kurang lebih hampir 30-an orang. Dan di dalam satu malam. Jadi di tempat pembuatan tenda itu pun sudah full sampai di spot mata air 3. Jadi kita hanya buat tenda di pos 6 seperti itu. Saking banyaknya pendaki yang penasaran dengan kecantikan Gunung Awu, tapi sekarang kayaknya tidak bisa karena sudah naik statusnya di, level 3 atau jangan dulu tidak direkomendasikan.
4: Oke, luar biasa. Nah, ini Kakak Edmond, ini mungkin ada teman-teman Produa yang ada di Tahuna yang mungkin belum mendaki atau mungkin teman-teman dari daerah lain karena kita lagi live di Produa ya di Facebook. Jadi mungkin mereka saat ini lagi mengikuti. Ini berapa lama sampai ke puncak Gunung Awu?
6: Oke, untuk minimal pendakiannya kita normal di 4 jam, Kak.
4: 4 jam.
6: 4 jam.
5: Normal.
6: Normalnya ya, itu sudah dengan istirahat.
4: Oh, sudah dengan istirahat itu 4 jam. Oke.
3: 4 jam berjalan kalau cepat. Tapi kan ada yang juga kan kayaknya baru begitu.
6: Itu bisa makan. Itu sudah disesuaikan sih.
4: Bagi pendaki yang sering berkunjung, sering mendaki, tapi kalau rupa torang-torang ini, wow. Penasaran sih mau berkunjung tapi belum ada waktunya. Oke. Iya, mungkin bisa berbagi dengan teman-teman yang saat ini lagi mengikuti Pro 2 itu waktu pendakiannya 4 jam. Mungkin perjalanannya medannya seperti apa nih?
6: Medannya mungkin dari pintu rimba itu ke posisi 3 itu masih sangat landai, Kak. Sangat aman. Nah, yang dia sudah masuk yang gonggongnya ini dari pos 3 ke atas kan. Dari pos 3 ke pos 4 itu kita melewati namanya yang biasa dikenal dengan tanjakan patah hati 1.
4: Wow, baru namanya patah hati.
6: Nah, terus kemudian dari tanjakan patah hati 1 itu kita sampai ke pos 4, kita lumayan dapat landing sedikit kan. Terus kemudian dari pos 4 itu kita melanjutkan perjalanan ke pos 5, kita memasuki tanjakan patah hati yang kedua.
4: Okay. Dua kali patah hati. Oke, okay, kenapa nih? Kenapa sampai dinamakan patah hati? Tanjakan patah hati mungkin ada sejarahnya sampai dinamakan tanjakan patah hati.
6: Ya mungkin dari segi kontur tanahnya, dari segi kontur treknya kan, itu lumayan patah hati sih kak.
4: Oh ya? Membayangkan orang patah hati seperti apa?
6: Tapi untungnya cuma dua kali kan.
4: Oke. Okay.
6: Ya, jadi ketiga kali kan udah nggak.
5: Jadi biasanya kalau misalnya pendaki-pendaki yang baru survive itu biasanya mental dihabis-habisan di patah hati 1 dan 2.
4: Okay.
5: Dan itu udah sangat drop kalau sampai di pos 6 dan itu diwajibkan sebenarnya harus istirahat macam 4 jam ya sampai subuh begitu istirahat. Nanti nanjak lagi besoknya supaya tidak terlalu kelelahan. Karena kalau yang pertama kali naik terus langsung sampai ke puncak itu ya wallahu alam bisawaf lah.
4: Bafikir mau pergi no.
6: Boleh. Jadi normal pendakiannya kak biasanya di hari pertama untuk camp 2 hari 1 malam itu kami biasanya cuma sampai di pos 8 kak untuk area camp. Untuk normalnya dan dilanjutkan summit itu di pagi hari di sekitaran jam 3 pagi baru kita menuju ke puncaknya.
4: Oke.
6: Okay. Ya, kalau mau juga biasanya untuk sampai puncak kita nggak ngecamp kak, tapi TikTok, lebih ke TikTok.
4: Oke.
6: Nah TikTok itu proses pendakian tapi hanya untuk sehari kak. Kita ya, tidak membawa beban yang berat, tidak ingin menginap, hanya naik dan langsung turun saja.
4: Oh boleh ya begitu? Ya,
6: boleh kak.
8: Buat yang mampu sih.
6: Buat yang mampu.
3: Makan seadanya tidak terlalu mandi dan sebagainya, karena kan tidak menginap tuh kalau TikTok.
4: Oke.
3: Okay. Teman-teman dari hari itu mau
6: ya mau berkunjung mungkin.
4: Pernah 2016.
3: Oh, pernah. Oh, wow.
4: Lama ya. Menyambut hari HUT RRI waktu itu. Iya, teman-teman. Soalnya kita enggak jadi PG. Kita yang usul, kita yang jadi PG. Oke, okay. Luar biasa teman-teman dari Genpi. Nah, teman Pro 2 misalnya yang mau bergabung, sekali lagi yang mau bergabung boleh ya. Kak Kaleb, adakah di live ada yang gabung tanya-tanya? Belum ada ya, Kak? Oke, kita lanjut lagi masih bareng teman-teman dari Genpi Generasi Pesona Indonesia Sangihe dengan tema kita di sore hari ini Explore AWU, Explore Wisata Sangihe ya. Ini memang banyak-banyak sekali teman-teman dari luar daerah yang penasaran dengan Gunung AWU ya. Nah ini peran anak muda dalam mempromosikan pariwisata di daerah ini memang sangat penting ya. Apalagi teman-teman dari Genpi. Dan mungkin media sosial mungkin juga sangat membantu ya untuk mempromosi wisata-wisata yang ada di Sangihe. Nah, Genpi sendiri punya media sosial, mungkin punya IG, TikTok, pasti ada semua ya. Oke. Okay. Nah, bagaimana nih tanggapan dari para viewers ketika melihat postingan dari Genpi sejauh ini?
7: Kalau untuk sejauh ini kebetulan untuk ekspedisi AWU dari Genpi sendiri itu sudah naik flyer after pendakian. Itu sudah naik di feed belum sih?
3: Sudah.
7: Baru di story kak, di feed karena kalau untuk kebutuhan dari story itu sendiri, kebutuhan di reels itu sendiri dan kebutuhan untuk di postingan itu kebetulan di akun Genpi itu kita punya kebutuhannya masing-masing. Jadi karena jadi itu kita akan tidak hanya sekedar memposting foto, okay, anak-anak Genpi naik AWU, tidak, tapi kita di situ juga membangun narasi.
4: Okay.
3: Jadi gampang diketahui.
7: Iya juga
4: iya.
7: Iya, tidak asal posting.
4: Posting
7: jadi kita
4: okay.
7: langsung bangun dulu narasinya seperti apa.
3: Sesuai iya. dengan saminya itu harus diceritakan.
4: Oke. Okay.
3: Jadi saat ini sedang diedit, jadi mungkin akan naik dalam minggu depan atau
4: oke, okay, baik. Oke, okay. Jadi semua butuh proses ya. Yeah. Tidak langsung biasanya kalau torang foto langsung up.
3: Iya.
4: Yeah. Begitu. Iya, yeah, tapi kalau Genpi ya. Oke. Okay. Baik. Oke. Okay. Nah, teman perdua kakak-kakak di studio juga ya. Kakak-kakak, Kakak Edmond, Kakak Muzamil, Kakak Reza, Kakak Geraldo. Apa nih spot favorit di Gunung Awo yang wajib dikunjungi wisatawan?
8: Spot favorit di Gunung Awo sih lebih ke puncaknya sih.
6: Iya, lebih ke puncak. Puncaknya sih,
4: Kak. Kenapa juga, dengan puncak?
8: Kalau di pos, di bagian pos itu pos 6.
6: Pos 6.
8: Pos 6, bagian
6: pos 6 itu
3: estetik.
6: Tempat pos yang paling nyaman di Gunung Awo, Kak.
3: Enggak rata kan, Pak? Pasnya rata.
4: Oke, okay, jadi puncaknya sama pos 6.
6: Senang.
4: Oke. Okay.
5: Kemudian kalau di puncak itu kan spotnya pasti kita akan melihat kubah di bawahnya. Kubah Kawa. Jadi itu kalau kita foto itu luar biasa. Cantik pasti. Dan dari atas kalau kita ambil foto, itu semua kelihatan. Sampai gunung Karang Hitam pun kelihatan. Jadi semua wilayah Kota Tahuna kalau nggak kabut itu kelihatan. Bahkan sampai dengan Tabut, bandara, dari pendakian Anggis itu kan bisa kelihatan. Jadi pokoknya apa yang kita rasa berat pas pendakian pasti akan terbayar lunas, bahkan lebih dari lunas.
4: Oke, okay. Di pos 6?
5: Enggak, di puncak.
4: Oh, di puncak. Oke, okay, di puncak.
6: Ya, okay. Kadang Gunung Awo ini, Kak, biasanya disebut juga versi mininya Rinjani.
5: Rinjani.
4: Hmm?
6: Jadi indah dari setiap sudut.
4: Oh.
7: Viewnya 360 derajat.
5: 360, oh, ya? Jadi bisa kelihatan semua. Jadi kita seperti di tengah-tengah laut gitu, di atas puncak. Dan Sangir itu kan daerah kepulauan, yeah. Jadi yang atap tertingginya itu adalah Gunung Awu, seperti itu. Dan kalau ke gunung itu memang ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau misalnya mau sesuatu yang cantik, pasti harus bersakit-sakitan dulu untuk bisa sampai ke puncak. Ada effort lah istilahnya, seperti itu.
4: Oke, okay. Nah menurut teman-teman dari Genpi, yang adakah hal yang perlu diperbaiki untuk mendukung wisata Gunung Awo, apa nih?
6: Mungkin untuk mendukung wisata Gunung Awo ini, Kak, kita perlu sistem. Karena kebanyakan di gunung, kalau dilihat dari contoh-contoh gunung di luar, mereka sudah punya sistemnya sendiri untuk kepengurusannya, untuk segi safety-nya, untuk pemelihara lingkungannya. Nah, untuk Gunung Awo sendiri ini belum ada, Kak, sistemnya sendiri. Jadi belum ada kayak check-in terlebih dahulu, untuk pendaftaran terlebih dahulu, registrasi terlebih dahulu. Karena di Gunung Awo ini sempat 17 Agustus kemarin itu kapasitasnya sudah melebihi, Kak. Jadi di atas itu ada sekitar 80 lebih orang waktu 17 Agustus. Dan itu sangat-sangat berbahaya untuk pendaki-pendaki juga yang di saat naik itu dengan posisi mau camp tapi dengan posisi camp tapi dengan jumlah pengunjung sebanyak itu, jadi otomatis posisi camp sudah tidak mencukupi lagi, Kak. Jadi kami dari anak-anak muda juga membutuhkan membutuhkan proses itu dengan cepat untuk segera direalisasikan, karena itu sangat-sangat membantu kami juga, Kak. Untuk dari segi keamanannya, dari safety-nya, dari segi kebersihannya juga, Kak. Seperti itu.
5: Dan juga untuk kemarin, Kak, pas kita naik itu masih banyak sampah yang dibuang oleh para pendaki. Jadi kita kemarin bukan hanya naik ke gunung itu untuk ekspedisi berwisata, tapi baliknya itu kita mengut semua sampah-sampah yang dibawa,
6: clean up.
5: Jadi pos 6 itu kan kita sampai itu ada beberapa tumpukan sampah plastik. Jadi itu pas kita pulang, kita turun, kita bawa semuanya menggunakan trash bag yang sangat besar. Nah, itu kan bagian dari kita juga sebagai generasi muda untuk melestarikan alam, jangan buang sampah sembarangan juga kalau misalnya, atau satu kali. Seperti itu dah.
4: Oke, mungkin dari Genpi adakah buat seruan atau konten atau seperti apa nih agar Gunung Awu ini tetap bersih dan lestari? Kalau dari Genpi sendiri kan kemarin sudah angkat sampahnya semua, himbauan begitu untuk teman-teman muda yang ingin naik ke puncak. Seperti apa nih kalau dari Genpi?
6: Sebenarnya tentang hal ini tentang menjaga alamnya Gunung Awu ini kak, kembali lagi ke diri kita sih kak. Kesadaran kita sendiri tentang alam ini seperti apa. Jadi mungkin saran dari saya pribadi mungkin lebih diperdalam lagi pemahaman mengenai sampah dan lingkungan.
3: Plastik
6: ya, apalagi plastik. Mengenai plastik kak, seperti itu.
3: Paling banyak itu kita temui di jalan itu sampah plastik.
4: Oke. Okay.
3: Ya, jadi kemarin turun itu memang kita biarpun selelah, kita kumpul-kumpul itu rumput di.
4: Oke.
3: Sampai di pintu riba itu kita bawa sampai di mana pun itu orang buang. Pembuangan
4: air.
3: Itu satu transbek besar, bayangkan sebentar.
4: Sepanjang jalan.
6: Sepanjang jalan.
3: Jadi kita ada dua transbek, saya pikul turun.
6: Jadi kami mulai cleaningnya dari puncak Gunung Awu sampai pos 6 sampai pintu rimba.
3: Itu paling banyak di pos 6, karena itu kan area
6: ya, jadi yang paling banyak di pos 6.
3: Terus okay. Ada bawah tuh sampah, jadi langsung.
4: Memang di situ enggak ada tempat sampah, belum ada.
6: Belum ada enggak? Nah, itu juga. Makanya tadi yang aku sampaikan tadi kita butuh sistem.
3: Iya.
6: Biar terarah semua.
3: Sampah plastik itu kan sangat sulit untuk diurai kalau dikasih biar.
4: Iya.
6: Uraiannya lambat.
3: Plastik akan sangat mudah dicemar lingkungan.
4: Oke. Oke. Reza, ada yang mau ditambahkan?
7: Mungkin sudah cukup.
4: Oke, okay. Baik. Nah, mengapa nih anak muda di Sangihe ini lebih diarahkan untuk lebih mencintai wisata lokal? Menurut kakak-kakak dari Genpi, kenapa?
5: Karena mungkin untuk Sangihe ini tempat wisatanya tidak kalah bagus dari tempat lain. Jadi kalau kita lebih mencintai tempat wisata kita, pastikan wisatawan juga dari luar akan datang seperti itu. Jadi kemarin juga kita pas ke Gunung Awu, kita bagi dua tim. Jadi ada tim satu yang membawa tamu dari mana? Jawa
6: Dari Jakarta sama Malang.
5: Di Jakarta sama Malang.
6: Sudah terjadi Manado.
5: Jadi mereka itu dibawa sama Regina sama Cilia. Jadi mereka mengelilingi situs-situs sejarah, ya, budaya, kemudian juga keindahan itu dibawa sama Regina dan Cilia. Ya, jadi, seperti itu.
6: Jadi kemarin kami kebagi dua tim kak. Ada yang ekspedisi ke Gunung Awu dan ada yang menemani tamu.
5: Dan kita juga Genpi dalam waktu dekat juga akan berkolaborasi dengan salah satu apa namanya partnership kita dari California Amerika Serikat. Jadi mereka di sana perkumpulan bisa dibilang orang Sangir tapi udah menetap di US California. Jadi mereka di sana mau buat salah satu kegiatan turude dan itu meminta bantuan kita untuk bagaimana konsepnya dan itu mereka akan datang dalam waktu dekat dan kita akan bertemu dengan mereka langsung terkait dengan pelaksanaan turude di bulan Oktober di Amerika di South California seperti itu.
4: Siapa tahu teman-teman dari Genpi diajak ke California.
5: Semoga juga. Siapa tahu mau bangun deh di Amerika.
4: Oh, betul. Jangan lupa undang RRI kalau ke sana.
5: Media partner.
4: Ya, betul. Oke, okay, teman Produa kita di menit ke-41 dari pukul 16. Kita break dulu ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Stay tuned on Produa FM.
0: Teman RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya, teman Prodway kembali lagi di Prodway Sore Ceria di hari ini dan tentunya masih bareng teman-teman dari Genpi ya. Generasi Pesona Indonesia Sangihe dengan topik kita di sore hari ini ekspor AU, ekspor wisata Sangihe. Kita di kurang lebih 13 menit lagi ya teman berdua kebersamaan kita. Sekali lagi yang mau tanya-tanya, mau sharing dengan teman-teman Genpi di Produa saat ini silakan ya teman berdua. Nah, untuk Kakak Geraldo, kalau misalkan teman-teman dari Genpi mengajak wisatawan datang ke Sangihe, selain Gunung Awu tempat mana lagi yang wajib dikunjungi nih, Kak?
4: Selain Gunung Awu sih boleh juga ke bagian pantai, ada pantai Merahi, Paranuareng, terus ada pantai Biwai juga, pantai Bira, masih ada banyak pantai-pantai kalau di Pulau Sangihe. Terus di segi budaya, di Rumah Raja, di Manganitu, terus Makam Pahlawan, kalau di segi gunung sih, di wisata, wisata gunung, ada dua, di Gunung Awur dan juga di hutan lindung Gunung Sendarumang. Tapi kalau ke Sendarumang kayaknya mesti ada izin dari dinas lingkungan, dinas kehutanan. Ya, itu sih kalau rekomendasi untuk tempat wisata yang ada di sana.
3: Oke, jadi cukup banyak ya tempat wisata ya selain Gunung Awur. Oke. Ke Kakak Edmond dulu nih, apa pesan yang ingin disampaikan lewat kegiatan ekspedisi Gunung Awu nih, Kak?
5: Jadi sebenarnya kegiatan kita ini sudah direncanakan dari tahun 2025, tapi baru direalisasikan di bulan Mei kemarin. Karena kebetulan kan juga teman-teman ini banyak yang kerja. Jadi pesan yang ingin kami sampaikan adalah ekspedisi Awu ini bukan sekedar perjalanan menuju gunung, tetapi lebih ke mencintai alam, kemudian menghargai kehidupan dan memperkuat kebersamaan. Jadi di setiap langkah pendakian itu ada kebersamaan dari teman-teman, anggap saja sebagai ya kapasitas balding tapi lebih ke alam seperti itu. Jadi ekspedisi ini lebih memperkuat kami sebagai tim di dalam komunitas ini, bahwa ego itu harus dihilangkan, karena kalau naik gunung itu kan itu pasti DP ego kuat. Jadi kita harus kompak bersama-sama. Jadi pesan yang kami bawa dari ekspedisi ini adalah generasi muda saat ini harus keluar dari zona nyaman, kemudian mencintai alam dan lebih menjaga lingkungan, terlebih khusus harus mencintai pariwisata yang ada di daerah kita tercinta ini. Karena sebenarnya trompe pariwisata banyak sekali, cuman itu no jarang Jakarta explore seperti itu. Jadi ekspedisi AU ini sebagai terampe wadah juga di sana untuk saling mengenal satu sama lain di dalam komunitas kita seperti itu. Terima kasih.
3: Oke, luar biasa Kakak Edmond. Nah, kita ke Kakak Musamil, harapan kakak-kakak dari Genpi untuk perkembangan pariwisata Sangihe ke depan seperti apa nih, Kak?
6: Nah, mungkin kami berharap dan sangat-sangat berharap, Kak. Semoga wisata Sangihe semakin dikenal luas, tapi tetap memperhatikan nilai budaya, sejarah, dan kelestarian alam yang ada. Kami juga sangat berharap semakin banyak anak muda yang ikut terlibat dalam promosi wisata daerah. Selain itu, kami berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan pengembangan wisata daerah, baik dari sisi fasilitas, akses menuju lokasi wisata, promosi maupun dari segi fasilitas, dari segi

0: ada timingnya tersendiri, tergantung dari pusat ataupun provinsi yang nantinya akan ada open recruitment. Tapi untuk kriterianya mungkin lebih ke anak muda yang mungkin jiwa mencintai daerahnya lebih besar terhadap pariwisata, kemudian terhadap sejarah, lingkungan, pokoknya terhadap budaya yang ada di sana ini harus dicintai dengan sangat matang seperti itu.
1: Baik. Berarti orang setua Kang Alex yang boleh.
0: Boleh, mungkin gold, Genpi Golden Memories.
1: So nyenda bisa mau ikuti anak-anak muda pergerakan. Nah yang terakhir nih, adakah pesan secara pribadi dari masing-masing kakak-kakak? Eja dulu. Secara keseluruhan kegiatan Genpi.
2: Pesan saya mungkin tetaplah berwisata, berjalan-jalan selagi masih muda. Gunakanlah kesempatan di usia muda itu dengan baik. Terus dan jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan.
1: Oke, luar biasa. Kakak Geraldo, silakan Kak.
3: Untuk dari saya sih lebih ke anak-anak muda Sanya. Anak muda Sanya ini harus lebih menggali lebih dalam tentang sejarah dan budaya wilayah Sanya sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa juga yang akan melestarikan itu?
1: Baik.
3: Terus untuk anak-anak muda Sanya ini lebih menjaga kelestarian alam, terutama di Gunung Awu. Terutama itu lebih dijaga kebersihan. Karena masih sedikit anak muda yang kurang kesadaran atas kebersihan yang ada di Gunung Awu.
1: Iya, buktinya kemarin dua trek. Berarti teman-teman Genpi hebat. Tidak hanya jalan-jalan foto-foto, tapi sampai soal kebersihan juga diperhatikan. Dari kakak Muzamil.
4: Nah, mungkin dari saya kak, untuk pesan-pesan kepada generasi muda di Sanya, mungkin lebih memperkaya lagi wawasan mengenai budaya, sejarah di Kepulauan Sanya, karena di Sanya ini sangat minim pengetahuan mengenai itu untuk di kalangan anak muda. Dan kemudian dari kebersihan juga kak, kita juga perlu memahami mengenai kebersihan ini sangat berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari. Terus untuk mungkin anak muda di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, mungkin ayolah jangan di rumah aja. Kita dunia ini penuh dengan banyak misteri, penuh banyak keindahan. Mari kita mengeksplor ini, mari kita mengembangkan ini dengan positif.
1: Baik. Terakhir kakak Edmond.
0: Kalau dari saya sendiri sih untuk pesannya untuk semua, terutama generasi muda, kita jangan pernah lelah untuk mencintai daerah tercinta kita ini, terutama di pariwisata, kemudian budaya, itu kan merupakan hak paten dari sebuah tempat. Jadi itu tidak bisa dihilangkan. Jadi budaya, kemudian pariwisata itu kan harus berjalan beriringan, itu untuk mengangkat nama daerah tersebut. Jadi untuk semua generasi muda tetap, biarpun di hujan emas di tanah orang, lebih baik kita hujan batu di tanah sendiri seperti itu. Jadi banyak potensi-potensi pariwisata yang seharusnya dikembangkan di sini, di Sangir ini. Cuman mungkin terbatasnya SDM dan sebagainya, jadi itu juga mungkin menjadi salah satu penghambat. Tapi silakan berkarya untuk daerah tercinta ini, Kabupaten Kepulauan Sangir. Apapun profesi Anda, tetap cintai daerah ini. Terima kasih.
1: Terima kasih kakak-kakak. Terakhir ini ada kakak Stinky Hormati, Genpi Sangihe Gaspol, garap semua potensi lokal. Sekali lagi terima kasih buat kakak-kakak yang sudah memberikan waktu bersama Pro2 di sore hari ini. Luar biasa sekali terang penara sumber di sore hari ini. Tanpa Kak Olvi cari-cari narasumber, datang sendiri. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk Genpi Sangihe ya. Dan teruslah berkarya untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Stay tuned on Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Tahukah Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe? Takjub dan bersyukur atas

kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahingetang. Gunung api bawah laut Mahingetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.

0: milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Momen berdua kita tinggalkan satu lagu dari Fajar Nur, Takhta Hatiku. Kita di nuansa Islami ya saat ini teman berdua, di menit ke-44 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi buat kamu teman berdua untuk ajian maghrib di sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 47 menit.

Wakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman perdua untuk sisa waktu ya, 9 menit lagi di pukul 16, pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan lagu-lagu bernuansa islami. Nah, kali ini dari Gita Gutawa dengan Jalan Lurus. Ada juga

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan biarkan narkoba menguasai hidupmu.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
4: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
5: So, tanpa banyak kata, katakan saja tidak pada narkoba.
6: Prestasi yes, narkoba no. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, 6 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita dengarkan satu lagu daerah ya teman Pro 2, dari Palu dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Nah ini teman Pro 2 adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ya, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta dalam program MLC ya malam hari ini dengan narasumber kita untuk malam ini atau bersama dengan Meli Mono teman Pro 2.

aja. Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman bro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman bro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLZ Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya.
1: Wajib.
0: Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas setiap hari.
1: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah.
0: 2 gelas ya. Bener. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak gak bisa, apa ya, kayak orang kalau sehari gak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh, iya,
1: kan orang tua.
0: Orang tua
1: kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya sebenarnya, mau gak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum. Ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5. Akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya? Kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, ini itu karena, udah bisa jadi bisa ini album ya, EP
1: bener,
0: ya.
1: Bener. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kak Meli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya, juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul. Ya.
1: Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma
1: betul.
0: Dari proses produksinya aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara ya. Publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Nah, memang benar. harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya, benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita gak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget.
0: Sebuah lagu ya. Iya
1: banget,
0: kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
1: ya,
0: ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
2: Yeay, halo.
1: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
2: Tanggal 29 April.
1: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
2: Masih fresh. Belum sebulan berarti.
1: Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
2: Berapa ya, aku lupa ya. 11 12 ya, wow. Lupa nih.
1: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
2: Sebenarnya kalau masalah ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
1: Bener, jadi gak ada bentrok gitu. Ego ya di situ ya.
2: Iya sih. Gitu.
1: Padahal oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
2: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak apa ya, tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gua tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gua putus, enggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
1: Bener-bener, berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
2: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu.
1: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
2: Tapi, betul.
1: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah apa-apa gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
2: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
1: Alright, benar-benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
2: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinitasnya lebih kuat gitu.
1: Iya, yeah, benar sih.
2: Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lupain aja udah gitu.
1: Udah lupain, jadi terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
2: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
1: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan, ya
2: nggak cuma
1: cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
2: bisa
1: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
2: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius, ya aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Nah, salah satunya ya itu.
1: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
2: Gas, betul.
1: Gas. Gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih, dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
2: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau nggak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa? Jam 12 apa waktu itu?
1: Wow, okay.
2: Jadi teriak-teriak di bagian ad-libs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
1: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
2: ya, buat nyanyi. Sibuk recording ke vokal ya.
1: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
2: Begitulah saudara-saudara ya.
1: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga gak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
2: Bener banget tuh.
1: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
2: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
1: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kameli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kameli nih untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu
0: Bener.
1: Juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, bener.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kameli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadikan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kameli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rakus Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kameli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kameli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kameli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tar.
0: Yang paling
1: aku
0: berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya
0: Aries.
1: Aries.
0: Tuh, sama kita Aries. Aries geng gitu.
1: Wow.
0: Serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua. Cua juga
0: Aries. Oh iya. Wow. Gokil.
1: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua. Nah. Sih. Paling berani apa?
0: Paling berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Buat bawa mobil Elf. Beda bener. Kan
0: sih. Iya bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, lagi dibeliin sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: kayak, itu. Wah,
0: proud banget pakainya tuh pasti ya.
1: banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah nggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah nggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah nggak ada.
0: Oh, udah nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Langsung ngebus.
0: Benar. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen, waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Wow. Bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Tentang kesehatan dan mungkin akhirnya aku nggak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000 dibayar 100.000 dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. itu seneng banget sih pasti sih.
1: Seneng banget
0: sih, bener-bener penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama
0: beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak
0: gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright, last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: masih ada harapan. Cuman ya,

0: malam atau menjelang kita mau tidur supaya kita ketrigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
1: Benar.
0: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti
1: kerjaan
0: kita nggak terbengkalai. Karena ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
1: Alright. Kalau dari Kameli ini mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang aku bukan dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
1: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
0: Thank you.
1: Buat Kak Meli.
0: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
1: Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
0: Wajib
1: harus request yang banyak ya biar masuk chart nantinya.
0: Thank you banget.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
0: Juga.
1: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Bye.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setelah bersama dengan Perdua Jakarta, teman Perdua untuk MLC di edisi siar hari ini, kembali lagi di 92 FM, teman terbaik kamu. Saat ini kita ikuti Info Pro 2 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Info Pro 2.

0: sekitar 1320 meter di atas permukaan laut itu dikenal semakin ya memiliki panorama alam yang indah, udara sejuk, serta pendakian-pendakian yang menantang namun memikat untuk dijelajahi. Selain menjadi ikon alam Sangihe, Gunung Awu juga menawarkan pengalaman berbeda bagi para pendaki. Perjalanan menuju puncak memperlihatkan hutan alami, perkebunan kelapa hingga pemandangan kawah yang eksotis. Banyak anak muda manfaatkan pendakian sebagai sarana healing sekaligus mengenal kekayaan wisata daerah sendiri. Muzamil, Ketua Harian Generasi Pesona Indonesia Sangihe, berbagi cerita dan pengalamannya di Perdua RRI Tahuna melalui program Sore Ceria Kamis 21 Mei 2026. Ia mengajak anak muda untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam saat melakukan pendakian. Ia menilai kesadaran menjaga lingkungan sangat penting agar keindahan Gunung Awu tetap terawat untuk generasi berikutnya. Belakangan ini tren pendakian Gunung Awu di kalangan anak muda terus meningkat, bahkan sejumlah kepemuda di Sangihe mulai aktif membuka jalur pendakian alternatif dan mempromosikan wisata alam daerah melalui media sosial. Muzamil berharap wisata Gunung Api Awu bisa menjadi kebanggaan generasi muda Sangihe sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata daerah. Dengan pesona alam yang dimiliki, Gunung Awu tidak hanya menjadi destinasi petualangan, tetapi juga simbol keindahan alam Kepulauan Sangihe yang layak dijaga.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Manfaat buah kelapa hijau untuk kesehatan tubuh. Kelapa hijau dikenal sebagai salah satu minuman alami yang menyegarkan dan banyak dikonsumsi masyarakat, terutama di daerah tropis. Selain rasanya yang segar, air dan daging kelapa hijau juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh karena mengandung elektrolit, vitamin dan mineral alami. Air kelapa hijau dipercaya mampu menjaga cairan tubuh agar tetap seimbang. Kandungan kalium, magnesium, dan natrium di dalamnya membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah beraktivitas atau saat cuaca panas. Karena itu, kelapa hijau sering dijadikan minuman alami untuk mencegah dehidrasi. Meski memiliki banyak manfaat, konsumsi kelapa hijau tetap perlu dilakukan secara wajar. Mengkonsumsi berlebihan juga tidak dianjurkan, terutama bagi penderita kondisi kesehatan tertentu dengan pola konsumsi yang seimbang. Kelapa hijau dapat menjadi pilihan utama alami yang menyehatkan. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Produeva. Teman terbaik kamu.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Kemarin berdua 46 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi kita dengarkan satu lagu ya teman berdua, dengan judul satu lagu daerah teman berdua, dengan judul Mikroplastik dari Malang yang dinyanyikan oleh Tropical Forest. Ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM. Teman

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Radio 19 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Jaga Malam ya, di sisir hari ini, di cerita penutup hari. Mungkin ada teman Pro 2 yang punya cerita ya malam hari ini, silakan bisa langsung di WhatsApp ya, di WhatsApp Pro 2 di 082217797307 yang ingin gabung ya. Selamat malam, assalamualaikum kak. Selamat malam, mau izin request lagu boleh nggak kak? Boleh, silakan. Mau request lagu apa? Dari 08137682 sekian sekian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat Sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini atau mungkin hari ini.

0: Tapi Juna sok gede ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ini ada bapak
0: Aku dokter ya? Tapi bener sangat harapnya anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Juna semakin tahu jati dirinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Info Pro 2.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman-teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026.
2: Info Pro 2.
3: Informasi pertama, teman Pro 2, diinisiasi kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna bersama aparat penegak hukum dan tim pengawasan orang asing kembali turun lapangan melakukan pemantauan aktivitas pertambangan ilegal di Desa Bowone, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini pun menyikapi viralnya informasi dugaan keberadaan warga negara asing asal Tiongkok dan berbagai problematika di area pertambangan tersebut. Teman Prodo, operasi gabungan bahkan pengawasan lapangan telah digelar untuk ketiga kalinya dengan melibatkan unsur imigrasi, Kodim 1301 Sangihe, Polres Kepulauan Sangihe, Dinas Tenaga Kerja, serta instansi terkait lainnya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Reidi Ratan, melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Jody Supit, mengatakan bahwa tim gabungan melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi tambang.
2: Info Pro 2.

0: Informasi kedua, teman, produk ketersediaan obat-obatan di Rumah Sakit Daerah Liwung Kendaga tahunnya terus mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir Januari 2026, stok kebutuhan obat berada di angka sekitar 20%. Kini presentasinya telah mencapai 78% dari total kebutuhan rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Daerah Liwung Kendaga tahunnya, Dr. Polideng Dalawir, dalam laporannya pada acara peresmian Ruang Rawat Jiwa Kamis 21 Mei 2026. Teman Prodo yang menyampaikan bahwa peningkatan terus merupakan hasil dari upaya percepatan pengadaan obat-obatan yang dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku.
1: Info Prodo.
0: Informasi terakhir, teman Prodo, salah satu warga Tabukan Utara mengeluhkan genangan air di pasar ikan Towoe tahunnya karena dinilai mengganggu aktivitas pedagang dan kenyamanan pembeli di pasar. Hal itu disampaikan oleh Ade Halimpang, warga Kampung Tola Tabukan Utara, via telepon dalam program acara Halo RRI Pro 1 tahunnya Rabu 21 Mei 2026. Dengan mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan agar kondisi pasar kembali nyaman digunakan masyarakat. Kepala Dinas Perindak Kabupaten Kepulauan Sangihe Trenovte Ponto SH saat dikonfirmasi RRI menyatakan bahwa pihaknya selaku instansi pengelola sedang mencari solusi terbaik penanganan genangan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Demikian.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2FM.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
2: Pro 2FM.
1: Teman terbaik.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Oh. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu perlu literasi.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 31 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo Ami hadirkan lagu daerah kerong dengar kamu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan judul lagu Hello We Are Come Back dari Begundal Lowokwaru. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman Produa dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Spada. Selamat pagi teman Produa edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, dan bareng Ami teman Produa di kesempatan siar hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Produa di Spada kali ini, Ami hadirkan satu informasi ke ruang dengar kamu. Tahukah kamu teman Produa manfaat buah kelapa hijau untuk kesehatan tubuh? Nah, kelapa hijau dikenal sebagai salah satu minuman alami yang menyegarkan dan banyak dikonsumsi masyarakat teman Produa, terutama di daerah tropis. Selain rasanya yang segar, juga air dan daging kelapa hijau memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh karena mengandung elektrolit, vitamin, dan mineral alami. Air kelapa hijau juga dipercaya mampu membantu menjaga cairan tubuh agar tetap seimbang, teman Produa. Kandungan kalium, magnesium, dan natrium di dalamnya membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah beraktivitas atau saat cuaca panas. Dan karena itu, kelapa hijau sering dijadikan minuman alami untuk mencegah dehidrasi. Tak hanya itu juga teman Produa, kelapa hijau juga baik untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan. And then kandungan serat alami pada daging kelapa dapat membantu melancarkan sistem pencernaan dan mengurangi risiko sembelit. Juga air kelapa dikenal ringan di lambung sehingga nyaman untuk dikonsumsi. Manfaat lainnya teman Produa, membantu menjaga kesehatan jantung karena kandungan kalium dalam air kelapa hijau berperan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Dan konsumsi secara cukup juga dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan fungsi jantung. Dan teman Produa, bagi sebagian orang, air kelapa hijau juga dipercaya membantu tubuh terasa lebih segar dan rileks ya teman Produa. Kandungan elektrolit alami membuat tubuh lebih cepat pulih setelah kelelahan. Karena itu minuman ini sering dikonsumsi setelah berolahraga atau beraktivitas seharian. Juga memiliki banyak manfaat, konsumsi kelapa hijau tetap perlu dilakukan secara wajar teman Produa. Mengonsumsi berlebihan juga tidak dianjurkan, terutama bagi penderita kondisi kesehatan tertentu. Dengan pola konsumsi yang seimbang, kelapa hijau dapat menjadi pilihan minuman alami yang menyehatkan. Buat kamu teman Produa yang mungkin sebelum beraktivitas di pagi hari ini atau sesudah melakukan aktivitas atau yang sering olahraga di pagi hari ini, bisa dicoba ya teman Produa agar kesehatan kamu tetap terjaga. Dan buat kamu yang masih penasaran dengan informasi ini, dapat kamu akses lengkapnya di rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Spada.
3: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
2: Spada.
3: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman Produa masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu, dan masih di Spadek. Selamat pagi teman Produa. Teman Produa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Jumat 22 Mei 2020. Perakirawan BMKG Teman Produa mengatakan yang pertama ada Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, dan Bengkulu berawan tebal. Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Jambi udara kabur. Palembang dan Pangkal Pinang hujan disertai petir. Selanjutnya Jawa Teman Produa ada sarang hujan dengan intensitas sedang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Bali dan Nusa Tenggara ada Denpasar berawan, Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kupang berawan tebal. Kalimantan, Pontianak, dan Banjarmasin hujan disertai petir. Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi Teman Produa ada Mamuju, Makassar, Palu, dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan. Kendari dan Manado hujan disertai petir. Maluku dan Papua ada Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Sorong hujan disertai petir. Nabire hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Merauke berawan. Informasi ini Teman Produa lengkapnya di rri.co.id.

0: รักแรก
1: perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, 47 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Enden masih di 92 FM teman terbaik kamu dan masih di Spada. Selamat pagi Teman Prodo 2. Dan masih akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu Teman Prodo 2 dari rri.co.id hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo influencer kesehatan sekaligus dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Ia mengatakan media sosial Teman Prodo dapat digunakan berbagi ilmu sekaligus mencegah masyarakat termakan kekhawatiran mengenai imunisasi. Dan Aslinar menyebut banyak informasi keliru beredar termasuk anggapan vaksin menyebabkan autisme maupun dianggap berbahaya bagi anak. Dan ia mengatakan ada juga masyarakat menganggap imunisasi merupakan konspirasi asing sehingga anak tidak perlu mendapatkan vaksin. Teman Prodo 2 Aslinar sendiri juga mengaku rutin membuka sesi tanya jawab Instagram untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai imunisasi anak. Dan menurutnya Teman Prodo cakupan imunisasi rendah membuat penularan penyakit sangat mudah terjadi kepada anak-anak yang belum diimunisasi. Dan informasi selengkapnya dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ami hadirkan kembali lagu Daerah Kerong Dengar Kamu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari Daerah Malang dengan Mikroplastik dari Tropical Forest. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.